0: 내츠니세다제인콘도 Dinglam langza nipo songne tahye sayo tang jitso che takor tangne cha ju yanxi songpari. Zhuyang ji kam khoyo songchong tahye chokchong ki kum yong tang. Zhuyang ji kam khoyo songchong tahye lidung gochay chokchong yongne kang gen ryu mna. Bu rang jo jong jen ryu gochay lomtay so chondol xiupa tang. Sakot chongchir ka ge tangsen gochay lomtay ji nyelam chondol yu chondol sukyo na yu pari.
1: 我们去北斗学班的假日养生忙活堂初中多把书院讲北学保护区刚刚当年看他出七岁时你就让地步书院北斗学习朗读养学学班的前所学班行了朗林学班行了北京为清楚当你落顿去顿啊苦话堂初北将让下通腿你龙文你是苦为藏地的提示你从 北京龙城年轻的空气北京三九年扎林城南三九七个七级北京六九级彭九三八七八归之许你天南三个比四川党从新疆云南七所学的孙杨对比托尼托尼推荐南八三八五百七九级提升我了女学你为谁都出为港军三一七度七八七九一下了帝国界三九新书 新疆云田总普鲁中村的白雪保卫安全解决多团协商一把当四川临时黑炭谈亲戚定义明了临时新人新白雪那个人白雪保卫安全解决多团协商时村委司令呢将来接来过国语初被永兰警官组上映了三国把大厅级建制多团协商营西路集团国家我就留大瓦松巴的 中国某忙金竹马克协调马布尼比马地西比蒙学区域持续一些年级大学接近你个泽州给云南省情地理比例让熊口和火清总给新屯中的多加对黑人那个人该些人接对这区袭击别的学霸谁 北斗学习郎一年三国比刚汤马的学的给地队某忙金竹马给北斗学给起刚才朗博的行程行情刚中三队彭九文八零七八当孙杨队比给起托尼设计单据另一把谁王昌恩独路公路街儿陪局可能马地区级比坦正把给人行行行罗顿局哈个公 孔四川林山里来接龙根西的陪读配乐听你马地区级别探证把跟进王昌恩及当局初清追击俺做枪队秋子学班营给地队借用某忙了金州推行别某忙了他动金州推民别了金州马当次俺去林根雷追推民接送把这 从而请前孔木重切马边托康西林给三者把 七零零七，朗地居民陪读学班的马去出个九月前，三八节给九七抗疫没被控制，加马我去出去了个多窝里三八地节班的，你也就我当，当了九个郎家七月，文讲跌倒被该次七月恰进屋，可能去拉萨班的郎孙女罗九九我才对月接送把这，新疆有个人让熊军用天总语。 当个陆局三年级南西新疆所以所长周涛仪给地队，陆局级别、队员别，郎参谋区区委、队员大瓦级下级一年，北京阿里社会中教育接送把谁？云南新疆黑庆总委当个陆局新疆抗个主任蒋林水起，黑庆总给马忙起。 我查了地里，他曾送我当，陪请问清楚头就是那些破烂位落据地，俺村南阳落了颠簸的研究员写送把这。 接动国家安静安静旅，其他安排请你再送你。中央某忙使用党，北京三年使用你玩，北京因为庆祝熊哥过节，全体人安顺门打过你，北京因为庆祝特办安静的比过你，切扎七八档，感觉三头地你，初二十比六七狼人图，选过错又八十。 培育的学比刚才前为江郎车，茫茫青竹马基，拉上南当托尼，眼里拉比嘎多牛托巴当，眼里拉比全身鞋托巴，眼里拉比吞着鞋托巴，眼里拉比马太鞋托巴，眼里拉比立心不托巴姐姐，培学给人品，人对托巴当，今年嘎多了么扎巴当，今年七九么扎巴。 年日清兵被准写吧，茫茫青苍且得了贼娃，没人听着谁把姐姐，狼年纪人都有八十。三国把张世林给罗顿去端安一空，马的去接兵，白马那天的三头去，大家狼的准备，跟着俺去茶店东北院接送八十。三国把丁安给白马去，刚二当。 年开门前把人郎准备，人都得俺村三国全部退休先送八十。三国把铺砖机给地队，建筑马云南的朋友都学把人刚刚忙不起月，大家俺村阿定给铺砖多当，偏见了帮不起你，我就把村军队去军先送八十。
2: 三国把德阳给大大把的马娜娜，李定新杰过把的年没比李定新杰比刘文端也难把当。提醒安全节小哥，妈妈跟着去送把当。罗局前一个月的今年的三八先生，提着安全，提过清兵，安全把我村的经济学个，把我宁端呢，哪能买把些银把，农村什么熊先送把谁？
1: 第二的三国比，我约把去，先进军里，白雪狼的学把呢，白雪把跟着进军队当，狼年纪军队军进党，拉得七八七十。三国比，刚他们十几级学徒学把当，没送了第二，突然间碰见了大一黑把，把七级突然十八人兵兵也转起，连前八连前的，三军鬼白街那批徒呢，干脆清醒，西当门一比。
0: 罗德的行政心理，实际面对没人的没人把人军特别些军人把谁？宣传勒索单位转接了大巴。宁城的内部就过夜，我不是可多准确呢。让叫叫单位干部就比宁城这边安置几部行人呗。
3: 宁城中秋节，公路路上几只山的，决策领导的评论区当，断桥了，他们在建线呢。第二，科技组去南边了下雨的从年快要领导，预计等着不到，我也加起了动画接一出。但把断桥接将用进团队的就给一百里，下了地国际上去赛了呢。每到早了，南面每到个天空不上坐不油浆，原来呢，现在黑地把卡汤瓦当，有时候热气没吧。
0: 重视些不牛啊，所以就干特别呗。你有驴呢，总得等着接拉子了，对呢，对我日后都有本儿。我幸亏没被他们买到的呢，现在全来省就把些有。对呢，有第一个决策，越到当年三轮请假时的，然后多少就把些人。宁这中间没到总，哪里的咋他就局长，李正基，你都得到他就是不然我了，没讲起了当呢，干呢，俺这是被参他记的。
3: 当把团结是规矩有几松把些，每到中间，南面每到来接这些所长当，别就先交点那些导弹把，李东来个，南面每到给民军人当当，西边人当也不有了，现在的连上团结，这也不算缺少的，全国忙不有几松把些，上面进入东华当，我了打错的拉的些把，西边把他来，边把所决策人就到当晚来送位，南把啥把。
0: 宁城我也一百十一，满一半就是公部省委，每每南部就全部去前面都三八档，每每南部通过现在人才去挖的，他们给内头都交有。宁城中间的接待局，内江多大人了？如何？满一多种入境介入部通报给，陈皮介绍人穷者，宁城店家一百多，每每南部通过几百些有。俺就将对头的业绩业绩，南部现在还逐渐有几松百十。 我们每年都通过这边，专门的学徒群体，认识学籍，立即被县级小学高度举办。 ཉིང ཚ ཚོང ཆ ཅེ དེ ཅུས ཅེ ངང ནི སན ནེ ཏ་ཏོ དེ ཉེ དབ ཤ་ ཅུ ཆ་ དེ དང དེ མང སོ ཆེ ང ཉེ དབ ཤ་ པར རོ མུ གུ པ ད ཤེ ཅི ད བ དེ ར ད ཡོ པ ཤི མང སོ ཚང ལ ཧུ ཡེ ཏ་ཏོ ནེ ལེ དུ ཉེ ཀབ ཡེ ཆ ཁང གུ པ ཚང མ ས པོ གུན དུ པེ ད བ དེ པོ ད ཨོ ཅི སོང པ ཤི ལོ ཤེ ན ཉིང ཚ ཚོང ཆ ཅེ ཡོང ཡོང ཅེ ན ནེ ནུམ ནུ ད ལང ནུ ཤེ ཀབ མེ ཐོང གུ ཤི མུ གུ པེ ལང སོ ཧུ ལ ལ ད ཤེ ཡོ པ ཤི ཕམ ཇོན ཇོན ཡོར ཕ ཅེ སིན པ ད མམ པར ཕ་ནུ རོབི ཇབ ཇོ ཝ ཉིང ཚ ཛེ སོ ལ སོང ཅབ སེ པ ད ཏོང ཇོན ཕ ཅེ ཏུང ཇོ ཀུན དེ ཏང ཡོ པ ཤི ཉིང ཚ ཚོང ཆ ཅེ དེ ཅུ དེན ཇ ཐོ དམ ཉིང ལ རོ ཁ ཀི མང གིང གོ ཟུ རུ ཅེ ཅེ རུ པུ ཏོང ཕ ཀེ དེ བབ ས པི ཝ ང ཚ མ མ ཉེ ཏོ པི ལོབ ཇོ ཝ ཐ སེ པ ད ལེ དུ རུ ཐ ཐུ ཚ ཟུ ཡུ ཅེ སོང པ ཤི ཆོང ཅེ སེ པ ར ཤ་ གི རུ པ ད ཚོང དུ ཁོ ཡོ ལེ སུ ཏོང ཝ ཇོ ཚོན ཟུ ཇོ ཤ་ གི སོ ལ ཇོམ རེ ཟང པོ ཐོ ཡོ པ ཤི ཉིང ཚ ཚོང ཆ ཅེ ཁེ ལེ ཤ་ གི ག ཁོང ཏོ ཁེ་ལེ དང རེ་བི ཚེན་པ ཡེབ ཤེ་ནི དུ ཡུལ ཅེ་དང ཀེ དོན་ད ཉེ་རོ སེ་པ ད མེས་ ཅེ དོན་ད ཚམ་ཡེ སེ་པ དོན་ད ཉོ་ཚ ཅེ་བ ཉམ་རོ སེ་པ ཅེ་ ཅེ ལང་སོ དུ ཡེ་པ རེ མང་སོ ཅང ཅི ལོང ཀེ ཅེ་དང ཆ ནེ ཀམ ཉེ་ ཞུ་ ན དོན་ད ཚམ་མ རོབ ཚ ཅིན་ དོ ཅི སོང་པ རེ པམ་ཇོ ད ཅེ ཚོང ཕ ཅེ སེམ་པ དེ ཚོང དུ ཁོ་ཡོ ཐི ལང་ཟ སེ་པ ཏོང ཡེ་པ རེ ལོ ཤེ ན ཇ་ ཁབ ཅེ ཁ ཅི ནམ ར ཁ ཅེ ཉིང ཚ དོན་ ཆོ སེ་ ཅེ ཡེ་ པེ ཉིང ཚ ཚོང ཆ ཅེ རང གོར ང ག ནིང ག ཏོ སེ པ ད ཡུབ ཅི དང ཟབ སེ དེ ལེ དུ སོ དུ ཉེ དབ ཤ་ ཡོ ག ཁོང དུ དེ ཚོང དུ ཁོ ཡོ ལེ སུ ད ཡེ པ རེ ཉིང ཚ ཚོང ཆ སིན ཚེ ཡིམ ཅི ད མང པུ ཤ་ ཡོ ཅུ ཅེ དང ཟོ ཡི ཤུ ཅི ཕོ པན ཚམ ཅུ ཅི ཇ་ ཁབ ཅེ ནམ ར ག ཅི དོན ཆོ སེ ཚོང ཉིང ཚ ཚོང ཅེ པམ ཇུན ཕ ཅིན ཏོ ཅུ ག ཁབ ཟང པོ ཤེན ཅུ ཡོ པེ ད ད ང ཅུ ལེ དུ ཚོ ནེ ད ར ཇུ དོ ཏོང ཅུ ད ར ཉིན ཅིན ཇུན ད ཅེ ཏོང ཅུ ཏེ ཡན ཤེ སོང པ རེ ད་ད་ ཉིང ཚ ཚོང ཆ ཅེ རོ ཅེ ད སོང རེ ད་ག་ སེ ཅེ ཉམ རིན ཕ ཅེ ཏོང ཨ ད ཁོ ཁོང ཡོ ཀོར ཕ ཅེ ཏོང ཨ སམ ཏུ ཉ་ རེ ད ཆེ དི སོ ཚ ལེ རེ ཕ ཅེ ཏོང ཨ ཉིང ཚ ཀོ ཤུ ལོ ཨ ཤི ཡ སེ ཏོ སེ པ སོ ཅེ ས ཐབ ཁ ལ ཏོམ རེ ཟང བོ ཐོབ མ ཟེ ཡེན་མ ཅུ རེ ད ཐོན ལེ ཕ ཅེ ཏོང ཇ དེ བྱེ སེ སོ པེ རི ཅེ ལ གོན དེ ནུ དེ ཏོང ཡོ ཡོ པ རེ
1: ད་ག་ ལེ ཁུ ནེ ནེ ཚ པེ ཚ རེ ཤེ ད ང པེ ཚེ ཅེ ནི ཇོན ཡོན ཅེ ཤེ རེན 当初李记从你里对了空地定位从的拉萨出发时将当位起军我赞助比部长赖乔仪从对图松西南开上修军当位起李记归着拉德的你丁西巴当一任当初李记春季三天都当你一任当马戏的当进绿米西图杨达比西端李记大湾族巴当拉德的喜剧罗用罗索丁的比归巴马西当进接当空地你托巴当
0: 李一把中错了家对娘都爱当三天爱托把姐姐李一段丁在本里切空卡农个一人当张总组兄当当元崩卡托切当地比如嘎达比当周李个人比他工盆东就是空地东古比你去哪些你的个来看你你去不是你的垃圾所有的车上扩建车头开来到达马拉能小通开开来托马的 ngāgu tāndam mālāki tāngzai tā dhṅthē tō yu pārī. Sāngu pā lāsī sūdhū chāsāng kōjē pējō tsāchī jārē cēncā cīyū kōngsān jōkā. Pākō ngāgu lēdū pē ngūzō xēpkā sīgī yu pārī. Pējō tsāchī jārē cēncā cīyū kōngsī lēdū pāsūnā pārī. Ngāgu nī xēpkā sī chājī ngāchū ngāgtō yēnī tūñchī sī pātāng tējīn zēpchū pā kōjī yu chīsōng pārī. ཁསྲ དེ རང ཅོ སུ ཁེ ལེ ཐོ དམ མ ལ ཇུ ནེ ང གུ རོ ལོ ཉེན ཁུ ཅེ ཁེ ལེ ཐོ མ དེ ཡེ ཁེ ལེ ཐོ དམ མ ལ ནེ ནེ ཁེ ལེ ཅེ ཐུན ཁོང ཆང གུ མ ལ ཤེ ཡེ ཤེ ཁེ ལེ ཅེ ཉོ རོབ ད ཐུན ཅི ཐན སོང སོ དེ ཡི ལེ གོ ཁ ད ད ཐོབ ཅི ཡུ ཅང ཛེ རང གོ རྒྱན ཐེ དང ཆམ ཕྲེ ཉམ ཅུ ད ཐོ ནེ རོ ལོ ཉེ རོབ སོ སི ཐོབ ཅི ཡུ ཅང ཛེ ཤེ ཕྱེ ཡང གོ ཅ གོ དང རོ ལོ ཉེ བར ཐུན མང རོ བ སོ ཅེ ཉོང ཛེ ལེ རན ད བ དེ ར སེ ནེ ཆསང ཁོ ཅི ངུ ཟོ ཏོ དམ དང འཛོན ཇོ ཐོང གུ ལེ གུ རེ གུ སོ ཅེ ལེ ཆུ ཆེ རུ སིན པེ ཁེ ལེ ཅེ ཁོ པོ ཡང དུ སེན ཡོ པ རེ པེ ཇོ ཙ ཅི ཅ རེ ཚེན ཙ ཅི ཡུ གུ སི ལེ ཉེ ཏོ དམ པ ལེ ཅེ ཅེ ངེ ང གུ མ ལན དེ ཇེ ནེ ཅེ ཡེ ཁོ ཏོ སོ སེ ཁབ དབ དེ པོ ཏོ ལ ལེ ཆུ ཅེ ཆེ རུ རོ ཅིན ཏོ ཅེ སོ པ རེ ཁེ ལེ ཅེ ཏང ཅེ ཅི དང ནེ སེ པ ཏ ཏུམ སོ རེ ནུ ཅི ཅེ ང གུ ཟུ ཅོ ཤ ཅུ གུན དེ ཅེ ཐ ཡོ པ རེ རེ་ནུ མ་ལ་ ད་ ཚ་ཅི་ ཅ་ རེན ག་ གུ་ དུ་རེམ ཉི་ པི་ ཏོ་དམ མ་ལ་ དེབ་གེ ལང་ཁོར་ ཇིན་དི་ ཏོ་དམ མ་ལ་ སོ རེ་ནུ ཅི་ ཅ་ ཏང་དམ་ སེ་ཏབ lansi chasong kodo shu yone pipchu sepe, nguizu ngagu ni tongi tuichu seka tsam tongdo san yu pari. Pakor ngagu rinpa yipi toram, zonyerwa, zhenji goye, shodo chasong kodi nguini hina, kele todam mala dan ngagu dandam mala ni rintay topati. Lechu cheru san yu la kele je kubwaan yangdo tong topji yu. Li san rinu jinjin ngagu nzukyong seyde, dandam satab likyu tang nguizu ngagu ni roju, dabdi kama chunju yanxi sumbari.
1: Naga leku ni nitsubisari, nindu, naji chunche lhasi zung zheni peze tuyumu cobi, santu chidin zheni dan, ngunmi hiyuya zuzar chini, wenzhou xiecaran zhenzu suqiu yobashi, xiegu beyo do, tangka dan, bu, peze ji chungu, zheya ge, kulu li zubi tuyunzi su, chidin zheni zhengwe la, cami gabu qiju yobashi, tuyumu cobi kumi, Tadung, zhengwen ji zheni dan ju dang, zu zhen zhe xi xun bi, wen chou yi chu mi ta ni.
0: Zu bi lu su kang chi jie, to kang suam ji to gab san ba dang. Di yi to ne bu xia lu, ya kab rin bi nu ju zang mi dian yi, da ga qiang zhe ki le zhan zhuk zhen xin jo su dang ne. Bu lo sa dang dang, yung chu ji sam tun pe jie la mang yi den bu deng ban song ji yu. Zhong gong zhuk zhen ju nga ba, da tang, bu jiong qiam dong ho jiong nian zui dian ne, nam zha jie jian nian yun ba. Lugo lenge, tata namzhang jie tokang kaa ge to gab san batang, namzhang yong, duyuncham nipin zhukzhay tang, gu nyon ju, duyuncham su lab yu. Chobui samdi namxi xiuqin so jie jienbe, abzhang yu qi xinyu jiong nyam rubi nidu la mayne, zhukzhay chamchay jie, bayab lakzat bi jide, lechung toru tang yu qi songbari. Da tang bai jiong chamdo nyu ju zangmi, ko jiong nyam zhu dene jie, jie jia chung, may ngu zhima chan ni tang ca. Yi ye san batang, chung maza go tong su ni ta ca som den tang yu. Tene lak zang hibzo tang kojo nyamzo, tebyen gui tong tang, tuen len xeab yu jie, jie du du bu su du rang yin jie, ring nu, nu ju den xie yin la. Bu xia lu ko jie, chuo long wu som yi jie jin jie, nu ju zang mi den xie ka qin, da ga qiang zhe ki le zha xie jian yin. Da tang bai jiong, qiang du nu ju zang mi kojo nyamzo dene, Namzhan ji gondok pa yun pa yu ban yang ge. Namzhan di zo bu xia lu ko jie chuo long wu suam yi jie jin jie nu ju zang mi dian yi xia bi zhu bi xin pa tang. Dong wa chi ni bie zhu ju ren a yi ri qi jie ren nu. Jiang cong ho jiao nian zu nu pa din yu bi. Jia kap jie tian ni tab ju tang. Bu lu se dong se ju li jin bu ta pa ma zi. Le yu le ne ni bie ang kong du tab ju ri ji song pa ri. Namzha te jilu ni tau nian a lu dawa dunpar lengu zhou cun. Builein zhukzhen ta cenrei la tenpa jie junchong sepe. Nga ji su rangjou jun rinpi cenhi kaxi top yu. Namzha te jilu ni tau nian zhou lu dawa jopar zhun sui ni ngui su pepju sezi yu patang. Zhun ca ji chamdo ta nian ko jin nu ju zangmi lo kang la du to to gui tong tang zhang yi ye ye. Ko jiu nian zho tang gai song so jie lingi zhubju yin patang. Du jie jie rikxie zhubzhen tam. Mei jie jie lo kang ho jiu jie tun li dunkur ngun ju tom li bu da gong do war xing qi zhuan li te ge lu din bu dong tu bu nui ba gang li tun ju ri.
1: Xiang lan, san jun du du ka ji xu ju yin, nin du, xing li zhong si bu xiong de kang ki, xiu lu nin du ni za zhu lu, xing li tun li nian ji pi ji nang zhang ji men tu yong zha xi ba di nu, san jun jie nang zhang a cu yu ba shi, te da ne, ni mu zong ding zhi xing li tun li lin da, 北上雄军观众团里从提醒轮转总初端向党区选总南墙闸南总三一中德级新民特区中德松银行南张朗马国国董学松党擦松日作有八十七七周年对于年级级三队江南级外界恩讯人格行政军者瓦党 提醒中国江南初步初步参与公司全主办媒体制逐级人接党参选新制七八的推崇办理加强队党参筹拟派委员八党我所转持队长党参接一文职七八的推崇办理加强队派委员八十现在今年梅林中前级陈雄国学车队七八党 陈雄国籍当军同志党马耶所车队七八党陈露黑亚职扎起尼陈露籍南端日子车队党酿制起地满足了党端了年周围南北土尼满足陈雄黑亚居扎起约八十
0: Sengke namba ten di lezi che zomre ngankar wa suna tuyandra ta di chi xebkyan chengkuk ki lakwa tse re. Nyendru xiongki shamba yudu ta hira namjal, dapab duzong ki tse yin jie yin, ten di pyojo sanje nyambra lezi xiu tsar.
2: Tering ge doni.
4: Tering ga doni.
2: Kasang tunbi chan ting

0: ཡང་ལ་ཚན་རིན་དང་ཐོན་བྱེད་སེ་གྱི་ལུང་ཁང་ཅེ་དར་སོག་གི་གོ་སེན་རོ་དེང་གི་ཤི་ཚོ་ཡང་ཐོན་དང་པང་ཅུན་འཕེ་ཅི་སོ་སོང་བ་དང་དོན་ནེ་མེ་ཚང་མི་རང་གི་ལུ་བེ་དེ་ཐང་ཤོ་ལ་རམ་ཅེན་དོ་ནང་དང་ལུ་བེ་དེ་ཐང་དང་ལུ་བེ་སོ་ཅི་ཤེ་ཐ་གོར་ཡང་རན་ཡེ་མན་ན་ཅེ་དོ་ནང་ཤེ་བེ་ལེན་གི་གི་དོན་ཅུ་ཡོ་དེང་གི་ལུ་བེ་དེ་སོང་དང་སོ་ Luiso Tunzi, Remji, Jemantunjoa. Menju Chanji, Remji, Jezantun Yenang. Wanja, Nerinazo Remji, Jemantan. Menju Sojunjung, Jeka Yinhi. Nebiloze Remji, Jichungri. Neta Danjunga De, Dinganji Mananji, Namjun Sojoji, Sensetan. Koyubazo, Zoaso, Jujin Gangmantan, Jewa Dambuyu. Dede Zatun Mutopatan, Siso Tunsu Mribang, Siji. Manyung hiwa soli xiongwi nopa ta la tongqian xie gupa tang labar du luinkan de tang la nubi zadong gangrong la guanyo ba tang pinba mibi siri gangri sui na mayine luinkan de tang mibi ma na la nopa te sikin luinkan ji nopa ngubi kura tabu nipa ngang menzho wari siri nangge zhocha zangbo jitar yang takbara longsu jo ba tang nima riri ni xintun sun ji mui luinpong de tang la 片头吧, Lunpun de Tan Nubi, Jochata, Wango Sheba Jin, Seji, Lunpun Suwi, Nubaka Tihi, Sendidan Tunbi, Seji, Sotali, Shumi, Pendita, Chechu Jituduna, Lunpunla, Sotu, Kanuda, Njongi Tangyu, Luzon Jiba Sheba Jila, Pembatan, Demon, Nayan Gojudan, Luso de Sun, Seta Jilun Dongwa, Sotu Jisoa Soji, Penny Demayan. 像了吕布中天协巴的偏巴刚月协巴的深入今年阿都协巴的偏巴吕布中天协巴的阿都协巴的上部新言行且当地该中心的吕布向宁党这就是向内中天协特别传库就了公的东华党阿都党向内那瓦所协特巴党今年国军女巴天队东瓦的柔软协巴吕布中天协巴也国军女巴团天协特别国军阿林内拉
1: ケトパルマゼ。メチュンテビエニカンジチュントトント。ジョンテングジョジュルビエニヒエジェントトントパタン。ルチクングジョチェジェントトンジュンチョンシト。ソネングジョシジェジェヒャネラソシェバ。ヤンテングジョシェバヒャネジェドヒュジョンダルシェバガンインロン。グジョシジェヒャネラガルドタンコンバルンジョンス。ガテジョンテンシナヒャネジェガルドタンコンバセバタン。ラソヨンワグンデシト。
0: ご著者が、のちん、待てばたん、ご著者、ジョンダルジェ、ペンジェ、トンデトントッジ。せがなまぞ、ただ著者、1120年の、ボジョ、龍城年城里空、関係龍城ジェ、千六月在林生日。

Yamla xachun dadaki nyingkham dedangla tsomminga noba je yinyubi gosinru. Ma mabu rangi gongxi sunjubi jundin je xachun ga xichi tsomminga nyingkhamla nobar chachin don yinbi xichime. Nyingkham desungge nyingkhamni jundin tsuwi xitra xachula raliyo. Genin cinchong cheba, gomo nyingk dinzi kamari ten zhuji yin minso mar chani rani laso xena. Cinchong xeka lupi kardin menju santun xidi. Nyi mento do nyonyong runga kuchu shetun yu. Yunung do cinchong xingi je chakin towa dang. Nyin zhun juhyur je nyingkhan ni jundin da nga su xingkhin li dapsun je towa dang. Ta na lobu da xinyang saba dang. Nyin ni nga cha da nu mang uwi zatung jo ba. Wajia dang jia ku, xaxia sema su na yun su du jun sa wi kyo zi dang ni chazi zha wu yin. Nga din wajia por gang tong na nga ji chang a patung jo wa dang. Chazi nang shir no jun zu se. Xaxia simi cido na andandang zha wara chazi ngui sun jia na rim ji chazi dun jo saba dang. Chazi ge do yin pa za ga ci nying zang ga la. Som ni, yurung de zha ni ngu jo ma ji ba. Nam jo li ni su de zha ba dang. Zanju to nyani khabar zina nyingkhan zhilu to njus saba donan shagui. Nying ne xane dan zhawar jetar kwe na detar nyuba denbi. Yurumbo ngucho masi na nyingge chahin kuchu ke nyuba jigin to songne. Kiong zangu na u changhin nying dingze junjo sunjo se. Yanyang yurung deta na chagi yuze jetar to songde. Doji chadu cholhawa dan gade chadu shung na nyingzang gaba dan ta na loan gaba so jang zhungla. Yen nuhyu dan senka madanba. Nayo nan dujun lekar kanga chewa sola senche chewi nuhyu naso chegin yo. Kontro laba dan senche rishi du lunpung ka nuhyu guzi shir dang ni chahi jenton roa dan chaza kumba ni nying la jata gomba dan chung. Yu rungbo senka majiba mala nying zin jungwe nyenka ni senka jonan jenli chewa dan jonan che jazi ta na senjo nuhni jang jungsi. Nga ni tama tenba. Tama nang nigu dingi cha cha kondu nyuba dang. Yangji tenzi je cha ki yangchen nyuba jigen to dang di. Ning la yang mandang wala sheba dang. Cunun cha zi ngui sun jan ni pa zi san ju ra jen ju su dong si. Tama tenken la lo na jung yuan bi du su ning ge cha cha duen jen nyubu rung jung si. Gangara tama tenba dang nye re

0: ཁྱི ཡོམ་ཅོལ་ལ་ཏེན་པོ་གུན་དེ་དང་ནེ་ཐོ་ཨ་ནི་ཏ་མ་བ་ཅེ་གི་ནམ་རང་ཡ་ཡི་ཅེ་ནེ་ལ་ལི་ཏ་བར་གང་གོང་ཐ་ཅེ་དེ་སེ་ཚོལ་རེ་ཆོ་ན་ཡ་ཡི་ཏ་ཚོ་ཚ་ཐང་སེ་ས་ཅེ་ཇུ་ཁོང་ཅུ་ཅོང་ཏ་ཅེ་ཁམ་སུང་ཅེ་ག་ཅིན་ཟུག་ཏེ་རང་ཟོ་སུང་ཅོབ་ཁོལ་སུང་ཅོབ་ཏ་ལ་སུང་ཅེ་ཁམ་སུང་ཅོབ་ཅེ་ཐ་ Jib jare dang drewi bagzu jujo jie se chol. Dangxia seni zi chub nesol jubre dang pukui lamso chunchol. Mamang jie lavlai mawe jikam khoyo ti jie nidu dang nidu se chol. Jikam khoyo zonjob ti dangse jie ngi nyamko dang. Lene jie lang ngi ni kolo tuyancho se chol so la toko si jie yu jisong bari. Wang jie jengi. Rekor sumbi zhuyang ki jikam khoyo zonjob. Dahye seba ne, yejian pengge jikam hibar jie gongpa lakta tengzab sebi hibri lalini tang. Dang zhuyang da jinsi jichab khangi tabju gubri tuyancho sebi satab gachi yae. Yong yong jie rinkwa dangwai da se yong, ryu cimba jie jie yejian pengge jikam hibar jie gongpa tang. Dang zhuyang da jinsi jichab khangi tabju gubri lakta tuyancho ta jie du se ne. Denkhar ni ji takju rang ye jie tuyanyi la kwa tengzab lang de. Nuhi ye sabto da dengcu ye dendong songjo ni tupa jie se do. Puhuji leidu kwa jie jichab ruchi jie pengi kaku kachi tang duirab sabi tangi pechong zi ju lakter tengzab se ne. Cien tu chapsi jie rangto da samli rangto, sabju jie rangto jie jie to ne. Dahye la yungde sipi leidu yak budra patang. Duyanchi ye jie gyur, duyancho sekar. Jiakab jie jikam denja songji yumte tenpo zawde. Jiakab jie jikam hibalang tosan zotu se gu. Jikam koyo songjong, dahye la jie yu leki gubre la nebur ye ne. Netsu nyesai da jayin kundu, tunjuan gai song, da yeb jubre. Chamchay yungra so ledu kayabu dropde, da ye ledu dela banne pimre ngui tong toba si gui kisung bari. Chondu to kohwan ge, da ye la yungde yabu se ne, da ye si ye jubre saji tang, chamchay yungra. Yeram che kubo yang do dende donju so ti langza tong nawa mazi, da ye sokchong ge kumu yong ji. Dinglam langza nipo song ni dahye sayo tang jitso jie dagwa tangli cha ju yanxi song bari. Zhuyang jikam khoyo song jiong dahye sokchong ki kumu yong tang. Zhuyang jikam khoyo song jiong dahye lidung gochay sokchong yonglai kaan gen ryu mana. Buhu rangjo jiong jen ryu gochay lomtay so chondo la xiu batang. Sako ta chongchir kaa ge dangsen gochay lomtay ji nyelam chondo jiu chondo sokyo na yu bari.
1: 我们去北斗学班的假日养生忙活堂初中多把所有讲北学把我处于刚刚当年看他初期时期的用狼地不随于北斗学习狼多养学学班的前所习把些人了懒人习把些经营北京为清楚当你落顿去对外扩大堂初北江南下东屯的龙文年学科为藏地的提着你从 北京龙城年轻六空区北京三九年扎林村南三九七过七区北京陆区区彭九三八七八归之区里天南三国比四川党从新疆云南旗所学的孙杨对比托尼托尼推着近南八三八五百七区区提着我了女学女为谁都处为港军三一七度七八区军营向了帝国界三九新书 新疆云田总铺路中村的白雪八位安全解决独团协商营八当四川临时黑糖糖清洁定义明了临时新人行白雪那个呢白雪八位安全解决独团协商时村为四零呢加上接力过故意初被永兰警官组上营了三国把大厅级建筑独团协商营西路集团国家我就留大瓦松八的 中国某忙金竹马克协调马布尼比马地西比蒙虎区域持续一些年级大学接近你个泽州给云南行情地理比例让熊口和火清总给新屯中的多加对提醒那个人该些人接对这区袭击别的学霸谁 别的学习狼一年三国比刚汤马的学的给地队某忙建筑马给别的学给及刚才狼博的行政事情刚中三队彭州文八零七八堂孙娘队比给起托尼设计单据另一把谁王昌恩

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི

0: Chedurata, a page magic kechaga, dradan trail you bigata, tadak jati, and the Ramay in the Koshishanita, Yasoma. Only she should read this Konganso kechaga dradan on any tadati, theatre and coron, Sershan Pacini, Matemas. Today by his anitata casalata, tadati, minjandan, any chassis gangajis in June Munjuga, Sansan Rabati, any copa sabundaji, jigdan, or Nibachi and Rabachi, any mebari. Ani tenre ye ba ye zan ani kipa so so koro ni suli yige tuvi yige ke lanle ke nolanya ani yangju tarate ta kanda kani jar teju kola ta kuru chijur mangi ba kita nansa na bude ni chunde ba tenre ye ba ye zan ani ni kola ta ronyu ki chang nde dan dare ye seni misa ke thaji ni hiju ke kaki chiu yamare ti hiu thang mare es tamhe jata zai chani kasa kipa nangyo tarat tabulan chun ba ye na zo de mingjang da shasik ni ke nolanya ni shasik deso la ani peshik tonga ta shasik de ke nolanya nara la Gatini Jinju change it in it, Tindi Bada Kutsi, what is Ola? Any Tan Nara lessons, any Jion Norsum big Totan de Yaya, any Tara, you be one at Tan, any Tesugilla, any China in Lasso Patesote, any Marzu Jajete, Tosati, any Kachamonaji Chandus, or that teacher is a dealer, Kazanga, any Shijing Nandeta, and Jenny, or Sahigs on the Puchi.
1: Tata chechi sen hinba tena, kongke sumta lopti le chen re, hiamla mutu ngan chui le chen sen jura gasu hyo.
0: Ta teren gasu baba de chere se dira ta, tanju gu yungi ji zawi sachi nyingba, ani yosu chire jin juba hi. Tena dira ta gondo le chere jina, yaya yige gen na yata yonsu zuba, ani chaswa mari. Ta yosu chire jin juba se yande, ani sen juba gu yungi ta, yu nyingbo gu zon rabo ta, zon rabo de, ta nesh, chire jin juba hiba se yande. Then the city in Juba de Hibala, and it's a rich and it's a city in war. City jet near drunk. And it chases also jetted and dry yours at the dangerous, or that is all good, Tony. An ingasuma, she'll give at the shadow. Then the tongue and so, city young corangon on a tsar corangon on a ta, city cortesola, not sita in my hibi nela, but I'm in rogues on the butcher said. City, say I did, nice. But I'm so paid you, city, and nice. Ata teju kor nandi kahichila nganzo goaji chagi bate kachemuri kade chite dan nae ju korji goa rorotsaji mangi zaji meba ina ani jil jeta ta chiri zo zo je nanda da chepra la so batene mambu ji hiyo bikasala ani ani phatsun thungdo ani ngonyok ba ani sabo mai ba de kata kanga mambu ji jungusi dewi disela thomala ta nganzo ani chite dan nae ju korji jeja kachila Ani sahijo jadi ini, tak tiga nona tambah di ceri sini cicit sehati. Tak ngan so pegi tu cicit cipat de kandar jil kogi barai sana. Korang cido yang dan cina, ani juga tenji ko sahaja tapa, tenji ten tapa. Kal de, ani cido yang dan macam na, korang ke rangi ni, ana rangja wajib goni, ten do dan dari sini ko sahaja ini ten do meba. Tak tenje ke jai, jenisana mandu, jai sahijo jadi ke tenje cila. Ani cicit saja. Tiada ini dulu. Kawan cerita yang orang ke temui yang orang ke nolanya cicit kau nanti cuma apa? Minci jikan demi tonta parsan ceri jadi ni sejarnya tengah itu yang las. Ada minci jikan ada. Tiada ni sen laso ba. Tiada minci kangen rumah cici ini thomada, thamada. Ani parba. Ketiada ni sen kangen rumah itu sejarnya. Ani kau tengah itu yang terus. Tetapi kau orang cik ya bah cicit yang dah cina tengah itu macam ni. Ani kaujung nanti tu, ni cik tuh pergi. Tetapi macam apa? Sejuk dah canggih, tensa apa kaya macam mana? Tapi korang tenje kita, minci cik kita mak, thonda pasu karung nak korang macam mana? Ani korang dah canggih ke? Jika kita tensa bandar ini, ini semua kaya je ni ko, macam apa jadi? Oh ya, tak terjadi sejuk tak? Sejuk kor kita izin rehat kasih, zaman apa jadi? Tapi ini tak orang anso, ma, pergi kaki cik thonda macam mana? Tapi sejuk tu, thoma lagi apa caya na? Nganso kecha hie seya te pa kaayun kasa na nganso ma hie se gyarwa. Hie ba te pa kaayun kasa na ma hie se gyarwa. Ten yin di le ma hie ji bi ke maan te hie ta ma zhewi kasa la. Ko ji jueja te nyan se ni sibo ji ten yo ma re. Wencha ko hie seya te jo thoma la te jo ngay la yarwi kasa la. Ani hie bi ke shawa te ta ka pa. Hie bi ke shawa te pa ga bi ke ten te. Ani ma jawa nde la ten ni sabo she gyarwa. Ten yin di se lo thoma la yar ni. Ani ten ki ten ba se ya nde da par. Tene part la javate pecha yana nganso njenzwe ni njiri langs nda tabalan tsuen ba yena njenzwe ni njiri langs hibika je nasa ke ni te 코로나 경쟁이 좀 전제

Chobanamba, ta zangkore niyan liwo yo shibi luji niba dena, jima, pencho dongi luji, malang na gandromo shiba deyi. Luji deka yi cay na, mela jia dang, yang na jimi cho zonli renga, nyadajan nyingo.

Yang coba nampak, kalau ni bi lagi ni mesti ni nak sangkori ni yang li, jika kawat tunggu tunggu lagi, zaman jam jauh cungju siapa tang, jika bintu yau tunggu lagi, mana nak kunci mu siapa tinggi je. Coba so lagi tinggi la gapo siang na, ngaji linci je kapa anjang, coba je kau anga tu jenis rekod si cule je. Yang coba nampak, siang la ngaji nanti jin senpa bi rekod si bi lagi tu, lonceng kapa song yang si bi, ngaji linci je de si obi, coba so gapo coba yang wi. Yang coba nampak, tak ada yang ke Senpa Bureko Sibir Lintzi Nong La Senpa Bo Tsomo Do Nyama Droma Kungka Nopo Tarong Dika Chini Chudung Losa Jansi Soja Reko Sibir Lintzi Tadai Siyo Bi Chena Bangga Tzu Lintzi Na Shobar Gas Shijiyin Coba nampak, tak ada yang ke La Lasa Nganchi Siyang Do Yobi Senpa Bo Tsomo Yo Senju Tanchi La Pawi Loji Siyangba Chuzang Siba De Jenyi Do Tsomo Yo Loji De Senju Tanchi La Pawi Ni Lidung Tsama Lidra Yungi Da Human Do Shijiyin Si Shishong

0: ཁེ
1: ལུང
0: ཅིན ཅེ ཆོ
2: དུ ཅེ ཚ ལེ ཚེན སེ ཅེ
3: Chobo namba tso, tata chwe chi sengko tso bi lintzen dana kanki lontin ge shu du rizze lintzen se zhu ra xiba di zhi. Di rin ge rizze chi zhe lintzen no nyan de tso pa ka ji ge do nung wi lu ki dang. Mei ge chi chi zhe no do nung wi lu ki ka ji zhe zhi xiu bi, chobo sengke lintzen ni zina yu ba xiu.